Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi cepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: Lihat kebunku penuh dengan bunga.
1: 104.8 Radio Extra FM di Jalan Kompleks Nomor 3 Lebutan Raja Singkil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Extramania semuanya. Kita berjumpa lagi kali ini di edisi weekend ya, di hari Minggu tanggal 6 September 2026. Kita kembali mengudara lagi, kali ini masih bersama Vina tentunya ya, di program Gado-gado Weekend, request lagu sesuka hati yang bakal menemani dan menghibur Extramania semuanya dimanapun berada sampai pukul 12 siang nanti selama 4 jam ke depan. Tentunya kita masih dengan genre khusus lagu, lagu bebas Extramania semuanya, request lagu sesuka hati. Dan kita awali dengan lagunya Aku JJ Lihat Kebunku ya. Selamat menikmati dan semoga terhibur.

0: apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
3: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
4: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
3: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
4: Bodoh amat.
5: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
6: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.
3: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
4: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
3: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
4: Bodoh amat.
5: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
6: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: dan matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran,

0: pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
3: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
4: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
3: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
4: Bodoh amat.
5: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
6: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
3: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
4: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
3: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
4: Bodoh amat.
5: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
6: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
3: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
4: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
3: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
4: Bodoh amat.
5: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
6: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.
7: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.

0: musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
1: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Extravania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu asar. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Mutiara Hadis dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang disampaikan oleh Rabbnya, ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni at'imkum, ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Wahai para hambaku, kalian semua kelaparan kecuali siapa yang aku berikan makanan kepadanya, maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan memberikan makanan kepada kalian. Wahai hambaku, kalian semua telanjang kecuali siapa yang aku berikan pakaian kepadanya, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan memberikan pakaian kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Melalui hadis ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan manusia bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan seluruh makhluknya dalam keadaan fakir atau membutuhkan rizki dan makanan. Dan semua yang membutuhkan makanan akan merasakan lapar, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya dengan limpahan rizki dan mempermudah sarana untuk mendapatkannya. Kemudian hadis ini juga mengingatkan kepada orang-orang yang memiliki kelebihan harta agar tidak menyangka bahwa rizki yang ada di tangannya atau sesuap makanan yang ia angkat ke mulutnya adalah selain dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ini juga terdapat penjelasan tentang adab bagi orang yang fakir agar tidak meminta makan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya yang memberi makan orang-orang yang dimintai makan tersebut adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mintalah makan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Selain itu dijelaskan pula bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan telanjang dan Allah lah yang memberi pakaian kepada mereka semua. Dan semua pakaian yang dipakai oleh semua manusia hakikatnya adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita membutuhkan pakaian, mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak meminta kepada selainnya. Walhasil, manusia sangat butuh terhadap Allah dalam segala urusannya, baik urusan agama atau dunia. Manusia sangat butuh terhadap hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena hidayahnya, maka manusia akan tersesat. Juga butuh terhadap rizki Allah. Kalau bukan dengan rizkinya, manusia akan kelaparan dan telanjang. Juga butuh akan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena ampunannya, maka manusia akan celaka dan binasa di dunia maupun di akhirat. Dalam hadis ini juga terdapat anjuran untuk memperbanyak doa dan permohonan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, serta selalu merasa butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.

0: musim hujan. Harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
1: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

anda gurau belakang. Jika kamu beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan tidak akan meminta harta bendamu. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu sangka? Dan memohon ampun kepada Allah.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu maghrib. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Motivasi Islami.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin pernah kita berdoa, namun kita merasa doa kita belum juga dikabulkan. Terkadang sudah putus asa, saking seringnya kita meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tak kunjung juga untuk dikabulkan. Padahal, sikap seorang muslim yang baik adalah dia tetap terus harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena justru doa tersebut yang dibutuhkannya untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena justru doa tersebut yang dibutuhkannya adalah sarana untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi terkabulnya doa tersebut tertunda. Boleh jadi pula Allah menggantikan permintaan tadi dengan bentuk yang lainnya. Dan pasti pilihan Allah adalah yang terbaik. Pendengar, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku ini dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka senantiasa berada dalam kebenaran. Pendengar,

Berkenaan dengan ayat tersebut, sebagian sahabat radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah Rabb kami itu dekat sehingga kami cukup bersuara lirih ketika berdoa, ataukah Rabb kami itu jauh sehingga kami menyerunya dengan suara yang keras?" Lantas Allah Ta'ala menurunkan ayat tersebut, yakni Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 186, sebagai jawaban dari pertanyaan para sahabat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, bahwa kedekatan yang dimaksud adalah kedekatan Allah kepada orang-orang yang berdoa, yakni kedekatan yang sifatnya khusus. Pendengar yang berbahagia, perlu diketahui bahwa kedekatan Allah itu ada dua macam. Yang pertama adalah kedekatan Allah yang umum dengan ilmunya. Ini berlaku pada setiap makhluknya, baik orang mukmin maupun orang-orang kafir, fasik atau yang lainnya. Maka semuanya dekat, dalam artian tidak jauh dari pengawasan dan pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua pendengar, kedekatan Allah yang khusus pada hambanya dan pada orang-orang muslim yang berdoa padanya, yaitu Allah akan mengabulkan doanya, menolongnya dan memberikan taufik padanya. Selain itu pendengar, perlu kita ketahui bahwa siapa saja yang berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menghadirkan hati ketika ia berdoa, menggunakan doa yang matsur atau doa-doa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga menjauhi hal-hal yang dapat menghalangi terkabulnya doa, seperti memakan makanan yang haram, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengijabahi doanya. Terkhusus lagi jika ia melakukan sebab-sebab terkabulnya doa dengan tunduk lagi khusyuk pada perintah dan larangan Allah, baik dengan perkataan maupun perbuatan, juga tentunya disertai dengan keimanan. Dengan mengetahui hal ini pendengar, seharusnya seseorang tidak meninggalkan berdoa pada Rabbnya yang tidak mungkin menyia-nyiakan doa dari hamba-hambanya. Pahamilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar begitu dekat dengan orang yang berdoa padanya. Artinya, akan dengan mudah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa-doa dari hamba-hambanya. Sehingga tidak pantas seorang hamba untuk berputus asa dari janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengabulkan setiap doa. Ingatlah pula pendengar, bahwa doa adalah sebab utama agar seseorang bisa meraih impian dan harapannya. Sehingga janganlah merasa berputus asa di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibnu Qayyim rahimahu ta'ala berkata, bahwa doa adalah sebab terkuat bagi seseorang agar ia bisa selamat dari hal yang tidak disukai dan sebab utama untuk meraih hal-hal yang diinginkannya. Akan tetapi pengaruh doa pada setiap orang tentu berbeda-beda pendengar. Ada yang doanya berpengaruh begitu lemah, disebabkan tentu oleh dirinya sendiri, yaitu kemaksiatannya. Boleh jadi, doa itu adalah doa yang tidak Allah sukai, disebabkan melampaui batas. Boleh jadi, doa yang dipanjatkan berpengaruh lemah, disebabkan hati hamba tersebut yang memang lemah, dan tidak menghadirkan hatinya di saat ia memanjatkan doanya. Boleh jadi pula disebabkan karena adanya penghalang, tak terkabulnya doa disebabkan dalam dirinya, seperti memakan makanan yang haram, noda dosa dalam hatinya, hati yang senantiasa lalai, hawa nafsu yang senantiasa bergejolak, dan sebab-sebab penghalang terkabulnya doa yang lainnya. Oleh sebab itu pendengar, hendaknya kita tidak meninggalkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembari terus kita memperbaiki diri kita, bisa jadi doa kita tidak terkabul disebabkan ada yang tidak layak di dalam diri kita, sehingga Allah tunda untuk dikabulkan. Yang jelas, dengan berdoa, kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan, apa yang kita simak bisa menjadi motivasi bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan setiap doa kita yang berdampak baik kepada kita. Amin ya rabbal alamin.
Wallahu alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

musim hujan. Harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Extravaria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu isya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita akan membahas satu tema: meninggalkan sholat berjamaah terancam dibakar rumahnya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, urusan sholat berjamaah adalah urusan penting yang tidak boleh disepelekan. Bahkan jumhur ulama menyatakan wajibnya sholat berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki. Selain itu, saking pentingnya sholat berjamaah ini, sampai-sampai banyak hadis yang mengutarakan keutamaan sholat berjamaah dan ancaman bagi orang-orang yang meninggalkannya. Salah satu ancaman tersebut adalah bahwa orang yang tidak ikut sholat berjamaah di masjid tanpa uzur dikatakan layak dibakar rumahnya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadih, laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtatab, thumma amura bis-shalah fayu'adzana laha, thumma amura rajulan fayu'amman nas, thumma ukhalifa ila rijal fauharriqa alaihim buyutahum. Demi jiwaku yang ada pada tangannya, aku telah bermaksud memerintahkan untuk mengambilkan kayu bakar, lalu dikumpulkan, kemudian aku memerintahkan azan sholat untuk dikumandangkan. Lalu aku memerintahkan seseorang untuk mengimami orang-orang berjamaah, kemudian aku mendatangi orang-orang yang tidak sholat berjamaah, lalu aku membakar rumah mereka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari hadis tersebut kita bisa menangkap maksud yang jelas bahwa orang yang telah meninggalkan sholat berjamaah adalah orang yang melakukan kesalahan besar, sehingga tidak pantas jika kita meninggalkan sholat berjamaah dengan anggapan itu bukan perkara wajib atau beranggapan itu hanya amalan sunnah yang tidak berdampak apa-apa. Masyarakat kita sudah salah dalam menilai pengertian dari sunnah, sebagaimana yang menjadi keyakinan sunnah adalah ketika dikerjakan mendapat pahala, ketika ditinggalkan tidak apa-apa. Padahal seharusnya ketika ditinggalkan maka tidak mendapatkan banyak keutamaan. Selain itu, ketika kita telah meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kita telah menyepelekan ajarannya. Lagi pula, sholat berjamaah adalah wajib bagi setiap laki-laki muslim yang tidak memiliki halangan untuk menghadiri sholat berjamaah. Sholat berjamaah baru boleh ditinggalkan apabila ada beberapa sebab. Di antaranya adalah karena dalam keadaan sangat takut, seperti ketika terjadi peperangan. Maka tidak diwajibkan menghadiri sholat berjamaah jika memang membahayakan. Kemudian dalam keadaan sakit yang tidak memungkinkan dirinya untuk berjalan ke masjid, atau dalam keadaan cuaca dan kondisi yang tidak memungkinkan seperti hujan yang sangat deras sehingga menyulitkan, angin yang kencang dan cuaca yang sangat dingin. Kemudian juga dalam keadaan sangat lapar, sementara makanan sudah dihidangkan, dan dalam keadaan ingin buang air, baik air besar ataupun kencing. Hal ini sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata bihadratit ta'am wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan, yang artinya tidak ada solat ketika makanan telah dihidangkan. Begitu pula tidak ada solat bagi yang menahan akhbathan atau kencing atau buang air besar. Hadis riwayat Muslim. Kenapa dilarang solat orang yang menahan buang hajat? Karena ketika orang yang menahan kencing atau buang air besar kemudian tidak segera dilaksanakan, maka hal itu bisa mengganggu konsentrasi solat, juga berbahaya bagi kesehatan sebagaimana penelitian dunia medis. Bisa berakibat fatal pada saluran kencing dan kandung kemih. Adapun hikmah untuk mendahulukan makan adalah agar ketika solat, pikirannya bisa fokus dan totalitas tidak memikirkan tentang makanannya tadi. Apalagi jika dalam kondisi lapar, tentu hal ini akan sangat mengganggu. Berkaitan dengan hal ini pendengar, sahabat Ibnu Umar pernah melanjutkan makan malamnya padahal sholat sudah dimulai dan beliau mendengar bacaan imam dan beliau adalah orang yang sangat kuat berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan pemaparan ini kita semakin termotivasi untuk selalu menjaga sholat berjamaah sehingga kita terbebas dari ancaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan banyak keutamaan. Wallahu a'lam.

Yeah, was breastfeed.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih dari Jalan Kompleks Lapangan Mariam Sifoli nomor 3 Lebu Teraca Singkil. Selamat malam Isramania ya. Apa kabar ini kabar Isramania yang pastinya masih setia banget ya di 1048 FM. Oke, edisi 6 September ya 2026, tepatnya di hari Minggu malam Senin Isramania semua. Oke, dihibur deh sama Kameda BW dan juga di program Gabut Galau Brutal. Asik ya. Ini bakal nemenin para pendengar sampai tepat di pukul 11 malam. Ya, jadi banyak kamu yang memang lagi ngerasa ngegalau banget gitu ya. Bolehlah langsung gabung bareng kita orang ya. Untuk request lagu bebas, lagu-lagu kesukaan Israwan ya semua tentunya. Ya, kemana minggu tadi Isramania? Apakah kamu di rumah aja, gak kemana-mana? Atau bahkan yang baru balik dari berpergian ya, bareng keluarga atau mungkin teman, sahabat ya, atau bahkan sama seseorang ya yang mungkin ngerasa deket banget deh sama kamu gitu. Ya bolehlah diceritain kemana hari ini ngelangkahnya gitu ya kan, biar nggak terlalu sepi ya. Boleh langsung gabung di 08 1148 1048. Oke, single bagus darinya Nano, Sebatas Mimpi.

0: musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Oke, kita balik lagi ya, tentunya masih di program Gabut FM seramnya semua. Dan yes, jelas bareng Kak Maida Bewillah ya. Sobat malam ini buat yang mungkin baru gabung di Radio Isra FM ya, semoga happy terus di malam hari ini. Karena ya, ini sudah menuju besok Senin gitu ya. Buat yang tim-tim kayak males banget deh ketemu sama hari Senin lagi gitu, ya udahlah ya, nikmatin saja hari Senin itu Isra Madya semua. Dan juga buat kamu yang lagi di perjalanan ya, tetap hati-hati pokoknya ya, harus ngikutin peraturan lalu lintas ya, dan ya nggak usah main handphone lah ya pada saat kamu di perjalanan ya, mengendarain sepeda motor ataupun mungkin itu roda 4 atau yang lain nih seramannya semua. Ya karena kita tahu sendiri ya, bahaya banget kalau kita lebih mentingin gadget, handphone ya pada saat kamu lagi di jalan ya, yang harusnya kamu fokus di perjalanan, tapi kamu malah ngelihat hal yang mungkin seharusnya tidak perlu kamu genggam, kamu lihat gitu ya. Cintai diri kamu ya, sama halnya kamu mencintai dia gitu. Apa sih kamanya? Ya, gitulah istilahnya gitu ya. Kalau emang kamu mau baik-baik saja, ya itu harus dari kita dulu gitu. Oke, ini kita mau puterin dulu deh single bagus ya darinya Setia Band, Bukan Ku Tak Sudi.

0: kekasihku yang kedua namanya si Siti.
1: Tidak Betty bang?
0: Tidak. Kalau Betty udah ada.
1: Oh iya.
0: Betty ada Abang Maulana.
1: Bukan Betty itu bang.
0: Ah jadi Betty yang sana tuh yo. Ini si Siti. Kalau si Siti ini bukan tanggung pula. Atuknya haji, neneknya haji, uaknya haji, makciknya haji, ayahnya haji, abangnya haji,

Kalau tak percaya sedapnya tanya Kak Nur Betty. Bersanding satu hari, orang mengucapkan selamat sehidup semati. Jadi tuan, 7 kali 7, 49. Setuju tak setuju, yang penting penampilan. Kalau sudah kesanan tak menjadi, kemari tak menjadi, banyak-banyakkan sabar. Karena ada firman Allah mengatakan, Inna Allaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi kalau sudah tak dapat, banyak-banyakkan sabar, panjang-panjangkan sabar.

Oke, kita balik lagi ya tentunya masih di program Gabut FM ya, dan jelas masih bareng Kak Manggi dan Sramania semua. Baik, this pukul berapa nih ya? 22 lewat 40 menit melintas, sekitar 15 menit lagi deh ya waktu Maida untuk menghibur Sramania semua. Oke. Okay. Dan kali ini kita mau ngebahas dulu nih yang memang lagi rame banget diperbincangkan di sosial media Sramania semua ya. Yang mungkin sudah kita lihat video-video ya bahwa Gunung Anak Rakatau erupsi ya, sejumlah wilayah terkena hujan abu vulkanik Sramania. Oke, okay, aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau masih berlangsung pada Minggu 6 September 2026 ya. Nah, kondisi ini menyebabkan abu vulkanik terpantau menyebar ke sejumlah wilayah dan bergerak menjauh dari kawasan gunung. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM menyebut abu vulkanik erupsi Gunung Anak Rakatau di perairan Selat Sunda terpantau menyebar di atmosfer kelima provinsi yakni Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan Bengkulu. Nah, Lana mengimbau ya masyarakat untuk

ya. Nah, kondisi ini menyebabkan abu vulkanik terpantau menyebar ke sejumlah wilayah dan bergerak menjauh dari kawasan gunung. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM menyebut abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda terpantau menyebar di atmosfer kelima provinsi yakni Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan Bengkulu. Nah, Lana mengimbau ya masyarakat untuk tidak beraktivitas di luar ruangan dan mengikuti informasi resmi yang disampaikan pemerintah terkait perkembangan erupsi Gunung Anak Krakatau. Selamat ya semua. Nah, ini berdasarkan analisis citra satelit Himawari 9 ya. Pada Minggu 6 September, ya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan dua lapisan sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau itu yang terbawa angin, ekstrawannya semua. Jadi lapisan pertama yaitu abu dari permukaan hingga ketinggian 20.000 kaki. Abu ini teramati menyebar ke arah tenggara hingga selatan yang mencakup sebagian Banten, Jawa Barat, dan perairan sekitarnya. Nah, lapisan pertama yaitu abu dari dan lapisan kedua ya adalah abu dari permukaan hingga ketinggian 50.000 kaki. Nah, abu ini teramati menyebar ke arah barat daya dan barat laut. Jadi memang banyak banget ya wilayah yang memang terdampak seramannya semua dari erupsi Gunung Anak Krakatau ini gitu. Dan di sini wilayahnya mencakup sebagian wilayah Banten dan Lampung, lalu Bengkulu, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Selat Sunda bagian selatan, dan serta Samudra Hindia di sebelah barat ya. Ketinggian 50.000 kaki merupakan jalur yang krusial bagi penerbangan internasional. Nah, di wilayah Lampung ya, abu dilaporkan menyebar dari Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pesawaran hingga Tanggamus. Nah, warga di sejumlah daerah itu mulai mengeluhkan mata perih ya, tenggorokan tidak nyaman hingga gangguan pernapasan. Nah, warga Bandar Lampung, Desi, mengaku mengalami sesak dan tenggorokan terasa tidak nyaman ketika berkendara di luar rumah Ekstrawania. Di Pesawaran, ya, Lampung, Kiki mengatakan anaknya mengalami mata perih dan hidung tidak nyaman setelah bermain di luar rumah. Lagu langkah Nah, setelahnya nih, di Banten hujan abu terjadi di Kabupaten Serang dan sejumlah wilayah lainnya. Warga Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Sanan, 42 tahun mengatakan paparan abu vulkanik mulai dirasakan menebal di sekitar permukimannya sejak pukul 17.00 waktu Indonesia Barat Sabtu 5 September ya. Terus senada, Aji Ramadan mengeluhkan mata perih juga saat berkendara motor di Jalan Raya Cilegon, Anyer, Cinangka. Dan di Jawa Barat ya, hujan abu juga dirasakan oleh warga Bogor, Ekstremania semua. Hal yang sama juga diungkapkan seorang pengemudi taksi di Bogor, ada Budianto ya. Ini yang katanya, memang kebetulan saya sedang di sekitaran kantor pos Juanda. Kaget ya, pas bangun pagi kendaraan yang terparkir awal malam tidak berdebu. Namun pas bangun tertutup debu, Romania. Pas saya cek grup ternyata dampak letusan Gunung Anak Krakatau jauh juga sebarannya, kata si Bapak Budianto ini, Romania. Jadi pemerintah Kota Bogor dan Kabupaten Bogor telah menyampaikan imbauan juga ya untuk waspada abu vulkanik dengan menyarankan warga yang beraktivitas di luar rumah agar menggunakan masker.

Oke, ya di studio stop pukul 22 lewat 55 menit melintas seks romania semua. Dan ini waktu yang beda untuk pamit pulang ya. Mari pulang, marilah pulang, sudah lama malam, hampir jam 11 seks romania semua. Dan esok kita bakal ketemu lagi tentunya di jam dan juga di program yang berbeda ya. Juga buat yang sudah mulai mengantuk, ya silahkan tidurlah, jangan banyak begadang, karena katanya Pak Haji Romai Rama, begadang tidaklah ada gunanya ya. Gak baik untuk kesehatan tentunya ya Serawani ya. Oke, kalau gitu Meda pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربي أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waktu ini saya membicarakan persoalan mahsyar, hari berbangkit. Sebelum saya menguraikan persoalan ini lebih jauh, bahasa persoalan hari berbangkit ini masuk dalam ayat di antaranya, wabil akhiratihum yuqinun. Dengan hari yang akhir, maksudnya hari mahsyar, di mana kita seluruhnya akan dihisab, mempertanggungjawabkan di hadapan Allah segala persoalan dunia kita. Nah, itu yang dimaksud dengan hari berbangkit, yang tidak bisa kita elakkan ya, atau biasa juga disebut dengan hari berhisab. Nah, sebelum hisab saya bicarakan, hari berbangkit itu di dalam Quran dikatakan wa yauma nahsyuruhum jami'an. Ini satu di antara dalilnya. Summa naqulu lilladina asyraku aina syuraka'ukum alladina kuntum tad'umun. Ini dapat dilihat di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-22. Ingatlah akan satu hari, yauma nahsyuruhum jami'an, hari di mana kamu semuanya dikumpulkan. Summa naqulu, kemudian kami katakan, mana itu orang-orang musyrik, coba panggil itu benda-benda dunia yang kamu sembah dulu, apa betul bisa menolong. Itu sebagai satu ancaman ya. Sebab itulah maka di dalam Al-Quran diperingatkan. Di antaranya di surat Al-Baqarah ayat yang ke-48. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Takutilah oleh kamu akan satu hari. Yang dimaksud dengan hari di sini ialah pada hari kita dibangkitkan. La tajzi nafsun an nafsin syai'a. Satu diri terhadap diri yang lain tolong menolong sudah tidak ada lagi. Wala yuqbalu minha syafa'ah. Pada waktu itu syafaat tidak diterima sama sekali.
wala yu'khadhu minha adlun. Mau menebus diri, tebusan juga tidak diterima di waktu itu. Tidak ada yang bisa menolong kecuali amal masing-masing. Wah, waktu saya menyampaikan di satu pengajian mengenai ayat ini, di situ dikatakan wala yuqbalu minhal syafa'ah, ya, tidak diterima syafaat. Saya kena debat juga dalam soal ini, ya. Rupanya Ustaz, syafaat tidak ada di sana. Ada syafaat, bukan tidak ada. Tapi soal syafaat tunggu dulu. Pada hari berbangkit itu, masing-masing berjalan. Itu syafaat adanya kalau kebetulan berjumpa dengan Rasulullah, dapat syafaatlah kita. Tapi di mana mau dicari Rasulullah di waktu itu? Kita dibangkitkan di satu bumi. Aduh, apalah saya mau bilang lagi ini. Kadang-kadang bahasanya pun sukar dicari ini, ya. Pernah Sitina Aisyah bertanya, pernah sahabat bertanya kepada Nabi, kaifal mahsyar ya Rasulullah? Bagaimana mahsyar itu? Nabi Muhammad cuma menggeleng-gelengkan kepalanya saja. Alangkah sukarnya bagi Nabi untuk menceritakan kiamat itu. Mahsyar ya, mahsyar. Cuma Nabi hanya membayangkan Aisyah datar, bumi mahsyar datar. Tidak ada bekas apapun yang kelihatan di atasnya. Memutih seolah-olah roti yang baru dipotong. Jadi tidak ada bekas apapun yang kelihatan di tempat itu. Nah, berapa luas itu bumi mahsyar ya Rasulullah? Sekali lagi Nabi Muhammad mengatakan, Aisyah, melihatlah kau ke angkasa tinggi. Seluas angkasa, seluas itulah bumi mahsyar. Jadi tidak ada ukurannya itu bumi mahsyar. Kesana kita di drop, ya. Apa kabar kalau keadaan di tempat itu tidak mendapat perlindungan kita? Oh, kacau lah. Tadi ada saya singgung-singgung perkara syafaat. Memang ada syafaat, ya. Tapi belum saya bicarakan sekarang. Itu khusus nanti di akhir. Ya. Syafaat orang tua terhadap anak atau kebalikannya. Syafaat anak terhadap orang tua. Ada, bukan tidak ada. Syafaat suami terhadap istri atau syafaat istri terhadap suami, ada, bukan tidak ada. Syafaat guru terhadap murid atau syafaat murid kepada guru, ada, betul. Bahkan syafaat sahabat dengan sahabat juga ada. Ini belum mau saya bicarakan. Tapi pada saat antum tub'asul, kamu dibangkitkan, dibikin kata sindir itu macam cendawan tumbuh. Ini kata pinjaman saja ini. Bangkitkan. Pada waktu itu betul-betul syafaat tidak ada. Menolong antara satu dengan lain tidak ada. Berjalan sendiri-sendiri. Siapa yang dapat syafaat? Nanti dulu. Ini soal mahsyar saya mau bicarakan. Nah, dalil di antaranya seperti yang saya bacakan tadi. Di surat Al-An'am juga ayat yang ke-30 dan ayat yang ke-31. Di situ dikatakan lagi begini. Walau tara idh wuqifu 'ala rabbihim qala alaysa hadza bil haqqi qalu bala wa rabbina qala fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Qad khasira alladhina kadzabu biliqa'illahi hatta idza ja'atkumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana 'ala ma farratna fiha wa hum yahmaluna awzarahum 'ala zuhurihim 'ala sa'a ma yazirun.
Artinya ya, alangkah hebatnya kejadian. Kalau engkau lihatlah nanti, tatkala mereka sudah dibangkitkan, di mana mereka akan dihadapkan kepada Allah, rata-rata manusia itu menjerit. Tuhan mengatakan, nah bagaimana? Apa hari ini tidak menjadi kebenaran apa yang saya katakan kepada kalian melalui rasul-rasul saya? Mereka menjawab, benar Tuhan, apa yang engkau katakan menjadi kenyataan di waktu ini. Nah, terhadap orang-orang kafir, Tuhan kata, sekarang rasakan oleh kamu akibat daripada perbuatan kamu di dunia yang tidak mengacuhkan peringatan-peringatan rasul kami. Wah, merugi kali lah di waktu itu ya. Orang-orang yang mendustakan pada hari berbangkit di bumi mahsyar, apabila mereka datang dengan tiba-tiba saja, mereka lihatlah dosa-dosa mereka yang bermunculan, seolah-olah dosa-dosa itu merangkul mereka. Itu yang disindirkan dalam Quran, mereka pikul dosa-dosa mereka. Ini soal gaib, entah bagaimana tekniknya kita pun tidak tahu. Ada lagi satu pertanyaan yang timbul, Ustaz, kita bangkit di bumi mahsyar itu bertubuh macam sekarang juga? Iya, bertubuh macam sekarang. Tubuh yang mana Ustaz? Tubuh yang sekarang ini juga atau tubuh baru? Aduh, kadang-kadang saya pun pening. Memang jadi Ustaz ini pun kadang-kadang pening juga dibuatnya ya. Apakah badan yang sudah hancur itu dikembalikan Tuhan? Tapi yang jelas di dalam Quran dikatakan, inna khalaqnahum min khalqin jadid. Kami masukkan kamu ke dalam jasad kejadian baru. Apakah jasad lama itu diperbaharui atau memang jasad yang baru? Inilah yang tak dapat kita pikirkan. Tapi pasti antara kita sama kita yang pernah berkenalan di dunia dahulu mengenal satu dengan yang lain. Betul. Ya macam kita lah nanti sama berbangkit, kalau kebetulan jumpa kita ya. Kalau kebetulan jumpa, ya kebetulan saya tinggalkan di Jalan Jeparis. Ya Jalan Rahmat Sah sekarang. Kalau kebetulan jumpa kita di sana, ya kau yang di Jalan Jeparis tuh. Oh ya, ini sama Helwani Salim. Iya, itu mengenal antara satu dengan lain, mengenal itu. Nah itu salah satu daripada gambaran bumi mahsyar. Saya belum membicarakan soal syafaat ya. Tapi ada yang dijemput. Dijemput ya. Itu yang dinamakan dengan zillillah. Ada yang dijemput. Bangkit saja dia di bumi mahsyar. Jelas sekali Nabi mengatakan, kita semua dibangkitkan dalam keadaan bertelanjang bulat. Laki-laki perempuan, iya. Sampai waktu Nabi Muhammad mengatakan bahasa kita dibangkitkan semua bertelanjang bulat, waktu itu Aisyah menutup matanya ya. Menutup mata isyarat menunjukkan ngeri. Di samping waktu itu Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, alangkah malunya saya di waktu itu, di mana saya juga harus bertelanjang bulat. Rasulullah senyum. Lain orang yang beriman itu ya, lain Aisyah. Pada saat manusia berbangkit itu ada yang ditunggu. Tentu malaikat lah. Bangkit saja dia, malaikat yang menunggu telah membawa pakaian. Pakaian dari surga ya. Dipakaikan dia dengan pakaian surga. Tapi siapa orangnya ini? Wah, ini orang hebat ya. Sepintas lalu barangkali dapat juga saya bayangkan, kalau bertanya siapa orangnya ini, di dalam hadis Nabi juga sandarannya kepada Al-Quran, ini disebutkan ada 5 jenis makhluknya itu.
yang dijemput dengan membawa pakaian sekali, terus diberikan pakaian itu kepadanya, dibawa ke bawah satu tempat yang tempat itu dinamakan dengan zillillah, naungan Allah. Oh, perlu juga barangkali saya jelaskan di sini kepada tuan-tuan sebelum saya menceritakan apa yang lima itu. Ya. Mereka-mereka yang kebetulan sudah pergi ke Mekah. Ya. Barangkali mereka masih ingat waktu mereka tawaf di Baitullah. Yang memang saya juga bermaksud bahasa soal haji akan saya bicarakan juga, tapi tidak sekarang. Ini sepintas lalu saja. Itu kan kalau orang tawaf di Baitullah sana kan dimulai dari Hijr Aswad itu. Kemudian dikirikan itu Baitullah, jalan, kemudian belok ke kiri. Di situ ada pincuran emas. Ada satu tembok yang kira-kira hampir setinggi dada. Di situ ada doa yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma azillani tahta zilluka yawma la zilla illa zilluka ya arhamar rahimin. Itu doa waktu orang tawaf ya. Doa ini boleh juga dibaca habis sembahyang. Ini sifatnya umum doa ini. Ya kapan saja ya. Allahumma azillani, oh Tuhan, berikanlah kepada saya naungan. Yauma la zilla illa zilluka. Pada hari di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungan Engkau wahai Tuhan. Ya Tuhan yang pengasih lagi penyayang. Pada satu hari. Hari kapan ini? Ini yang dimaksud dengan hari mahsyar. Ya. Waktu kita dibangkitkan semua. Ditunggu oleh malaikat sudah dengan pakaian itu. Dibawa ke bawah naungan. Ini doanya. Allahumma azillani tahta zilluka. Jadi orang yang pergi haji tentu hafal doa ini. Memang tidak wajib ini dibaca. Di dalam tawaf tidak wajib. Tapi kan bagus kita membaca. Dan doa ini boleh dibaca pada tiap waktu. Hafallah ini ya. Saya ulangi sekali lalu saja. Coba hafal. Allahumma azillani tahta zilluka yauma la zilla illa zilluka ya arhamar rahimin. Selalu mendoa dengan ini. Ya. Yang maksudnya Tuhan berikanlah kepada saya naungan pada satu hari yang tidak ada naungan kecuali hanya naungan Engkau. Wahai Tuhan yang pengasih lagi penyayang. Siapa orang yang dijemput ini? Ini lain lagi. Ya. Berapa lama hisab baru terjadi? Ini juga jadi persoalan. Ya. Waktu kita sudah dibangkitkan di bumi mahsyar, apa langsung terus dihadapkan kepada Allah untuk dihisab? Oh tidak. Antah bakat tayangan di bumi mahsyar. Kalau tak dijemput kita. Bakat tayangan di bumi mahsyar sana. Entah kemana nak pergi. Sungai tak ada. Semua tak ada. Naungan tak ada. Pokok kayu tak ada. Kalau di sini dunia ni lapar kita. Tahu saya. Kalau tak ada duit. Pergi saja kita ke kedai-kedai nasi itu. Bukan mencuri, enggak. Sisa-sisa makanan orang. Masih bisa kita makan, halal. Itu di bumi mahsyar macam itu tidak ada lagi. Gitu. Kalau lapar, aduh, entah kemana nak minta makannya. Kalau di sini, di dunia ini, entah di Medan, entah di Padang, entah di mana lah ya, banyak sungai itu. Tak mau orang bagi minum, tak usah. Pergi saya ke sungai itu. Ngangakan saja mulut tuh.
Lepas juga haus ya. Silap-silap masuk yang kuning tuh kenyang juga. Kan tahu yang kuning ya, tahu sama yang belak-belakan lah kita, mengerti sajalah. Di sana yang macam itu tidak ada. Sungai tidak ada. Itu maka di dalam surat Yasin. Ada ayat di dalam surat Yasin yang mengatakan, ya wailana mamba'asana mimmarqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursal. Ya wailana, oh celaka kita. Banyak yang meraung tu ya. Oh Tuhan, celaka kami. Diam saja Tuhan, tak peduli Tuhan. Rupanya kami dibangkitkan juga ya. Hadza ma wa'ada ar-rahman. Inilah hari yang dijanjikan oleh Allah. Yang tadi waktu kamu di dunia tidak kamu acuhkan. Ah, kalau tak siap memang ngerilah pula. Di surat Al-Haji ya, surat Haji. Surat Al-Haji ayat yang ke-47. Ini jawab dari pertanyaan yang menanyakan kepada saya, berapa lama itu bumi mahsyar? Berapa lama kita berada di bumi mahsyar? Saya jawab dengan ayat ini. Inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Inna yauman inda rabbika. Satu hari di bumi mahsyar di sisi Tuhan engkau. Kalau kita perhitungkan dengan hari dunia, ka'alfi sanatin, itu serupa dengan 1000 tahun. Ya Allah, 1000 tahun itu perhitungan satu hari di sana itu. Seukuran matahari di sana bukan pakai matahari lagi, matahari pun sudah hancur. Bukan perhitungan dengan bulan lagi. Kalau tahun Masehi kan dengan matahari ukurannya. Kalau tahun Hijriah atau tahun Islam kan dengan bulan ukurannya. Ada yang 30 hari, ada yang 29 hari, ada yang 31 hari. Di total 12 bulan 1 tahun. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun di total 10 tahun, 100 tahun, sudah hebat. 1000 tahun. Itulah yang dibilang satu hari di bumi mahsyar. Berapa lama? Illa ayyasha Allah. La yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa la hum yunsarun. Ini surah Al-Baqarah ya. Pada hari itu saat engkau dibangkitkan, Allah diam saja, tidak bicara. Maka tayangan nabi-nabi pun, aulia-aulia, ustaz-ustaz, habis. Fir'aun pun, Namrud, Hitler masuk di dalamnya, Mussolini, semua entah kemana mau pergi. La yukallimuhumullah, Allah mendiamkan diri saja. Wala yuzakkihim wala hum yunsarun. Mereka apa pasti mendapat keampunan, masih didiamkan Allah. Minta tolong di sini bisa, di sana enggak. Orang sama-sama parah di sana, macam mana minta tolong? Masing-masing parah. Nah itu bumi mahsyar. 1000 tahun ya, serupa dengan satu hari. Kalau didiamkan Allah sajalah agak 1 bulan, aduh kacau kita. Taruh saja 30 kali 1000, 30 ribu tahun. Umur kita pun di dunia 100 tahun pun tak sampai. Kalau ada yang mencapai umur 100 tahun di dunia ini, waktu kita sekarang lah, wah itu sudah hebat itu. 80 tahun lewat. Ada yang di bawah itu 50 tahun, 40 tahun lewat. Akan engkau gadaikankah imanmu pada hidup di dunia hanya 40 tahun, 50 tahunnya yang akan engkau hadapi di sana? Masih enggak mau sadar juga ini. Nah inilah kesudahannya, baliklah kaji lama saya. Kaji lama itu populer kali ini.
Apa gaji lama itu, Ustaz? Yang sudah, sudahlah. Oh, ya. Memang betul lah pula, ya. Janganlah tunggu malaikat maut datang pula. Kalau sama malaikat maut datang yang sudah, sudahlah malaikat maut. Apa? Takkan malaikat maut lewat. Nah, ini bumi mahsyar yang akan engkau peroleh. Memang banyak ya riwayat-riwayat bagaimana keadaan di bumi mahsyar. Ya. Ada yang megah karena amalnya. Ada yang punya kendaraan karena amalnya. Itu hanya kata-kata pinjaman sama sekali. Saya ingin menyampaikan hanya apa yang ada di dalam hadis Nabi, apa yang ada di dalam Al-Quran. Itu hanya. Barangkali ada baiknya juga saya bacakan satu hadis Nabi ya. Sudah tiga ayat yang saya sampaikan ini. Coba saya selipkan dengan satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini dari Sayyidina Aisyah. Inna Aisyata zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanat la tasma'u syai'an la ta'rifuhu illa raja'at fihi hatta ta'rifah. Wa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man husiba uzdiba. Qalat ya Aisyah awalaysa yaqulullahu ta'ala fasawfa yuhasibu hisaban yasira. Qalat faqala innama dhalikal 'ahdu walakin man nuqisal hisab yuhlik. Ini hadis riwayat Bukhari. Aisyah satu orang yang sangat banyak bertanya kepada Rasulnya. Kalau ada hal-hal yang dia belum tahu, ada hal-hal yang belum mengerti, baik mengenai ayat-ayat Quran, itu selalu dia bertanya kepada Rasul. Di antaranya, tatkala dia mendengar Nabi mengatakan, man husiba uzziba. Barang siapa dihisab, dia akan kena azab. Pendek kali kalimat ini ya. Waktu itu Aisyah menjadi ragu. Apa katanya? Ya Rasulullah, di dalam Quran saya lihat bahasa hisab itu mudah untuk Allah. Betul. Betul mudah. Dan ini semuanya akan saya jelaskan nanti pada ceramah saya berikut ini nanti. Yang ini sampai di sini saja dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.